0: Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mung 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: anak saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak. Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Hi!
1: Hi! Kamu wangi banget!
0: Kayak old money vibes! Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget!
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya O.O. Bahana mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, yang lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Dengerin ini lagunya Santri bikinin buat mama sama papa.
1: Are-are iki saiki are ngetokno lagu. Lagune iki
2: lagu tentang perjuangan orang tua. Siap mendengarkan?

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Jerman memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sebut Bahana dikutip dari Detik Sport, Die Mannschaft menjadi tim ketiga yang menjajaki babak tersebut dalam dua laga pertama. Bahwa Jerman lolos setelah menang dramatis atas Pantai Gading di BMO Field beruntung pada Minggu 21 Juni 2026. Tim besutan Julian Nagelsmann itu tertinggal lebih dulu di babak pertama usai dibobol oleh Frank Kessy. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobabana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak. Nah Sobabana, seperti biasa di hari Minggu Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 8 sama nanti jam 10 pastinya dengan tips-tips yang menarik untuk para orang tua dan juga anak-anak. Nah gak cuma itu aja ya Sobabana, Cindy juga bakalan kasih cerita-cerita yang inspiratif dan juga edukatif. So, untuk dia sebetulnya semuanya di pagi hari ini yang pengen bergabung menikmati suasana hari libur ya, which is besok udah hari libur sekolah gitu kan, bisa banget nih bergabung barengan sama Cindy di sini di 0856345445 ataupun yang lagi scrolling sosial media bisa banget bergabung di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi, dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Untuk ya sobat Buana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang ngopi, di ajang ngopi, di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: jadi ketua kelas.
1: Shh, Nadia, aku tuh sebetulnya itu ngeraktir teman-teman satu kelas, makanya aku kepilih.
0: Hah?
1: Loh, itu gak seberapa kaya. Terus, kalau misalnya satu sekolahan itu tak teraktif, wah, aku pasti jadi kepala sekolah.
0: Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah.
1: Oh iya ya, 9 tahun lama ya, dulu Pak

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Nah Sobat Bahana, kali ini hari Minggunya kayaknya cerah banget kita ya, karena besok udah mulai hari libur sekolah. Nah gimana nih, apakah orang tua udah mulai mempersiapkan ini liburan sekolah kemana ya? Liburan sekolah ngapain nih? Nah, ini menjadi salah satu tantangan juga nih untuk para orang tua, challenge juga. Biar anak-anak tuh gak cuman kayak bermain dengan teman-temannya yang sana kemari aja gitu ya, tanpa ada tujuannya gitu kan. Kita beri manfaat nih, bagaimana libur anak-anak itu bisa lebih produktif lagi, bisa lebih mengenal lagi, dan lebih bisa ada bonding nih antara orang tua dan juga anak. So, liburan sekolah memang paling yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau waktunya habis buat main gadget, nah itu gak seru banget, big no. Ada banyak kegiatan seru ya sebetulnya yang bisa kamu manfaatkan dan bisa kamu lakukan. Nah yang pertama adalah batasi gadget. Ini nih yang selalu menjadi tantangan atau problematik para orang tua ketika liburan sekolah gitu ya. Mereka kayak melos, apa sih bahasa Indonesianya tuh ya kan, membiarkan gitu loh anak-anak ya sampai malam begadang mainan HP gitu ya, kayak hitung-hitung lagi liburan sekolah. Tapi nanti ketika pas waktu mau masuk sekolah gitu ya sebenarnya, nah kelabakan nih para orang tua gitu ya. Aduh, kayak Utman Paris aja tangan gue. Oke, nanti kelabakan gitu ya. Tapi nih diingetin lagi nih untuk Gen Z dan Gen Alpha yang sangat dekat dengan teknologi ya, daripada melarang, melarang juga gak boleh, meloskan juga gak boleh. Mungkin kita lebih mengarahkan kalau misal membuat konten kreatif gitu ya, terus belajar editing video sederhana. Mungkin dari sejak dini ya kan kita melatih dia jadi konten kreator atau video editor gitu kan. Atau mengikuti kelas online sesuai hobinya, atau membuat vlog kegiatan hiburan. Nah biasanya itu kan anak-anak sekarang sering bikin vlog sama teman-teman kecil-kecilnya, apalagi kalau misalnya di sosial media muncul nih video-video TikTok anak-anak SD gitu ya. Jadi ini bisa banget untuk dilakukan anak-anak, karena memang dunia desain grafis, dunia editing video dan lain sebagainya itu ya akan terus laku sepanjang masa ya. Oke, Sobat Bahana, itu salah satu tips yang bisa Cindy berikan gitu ya. Nanti Cindy bakalan kasih tips kembali nih, mumpung baru satu hari libur gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobatuana, kita kembali lagi di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Dan Sobatuana lagi-lagi sini ingin kasih tips gitu ya untuk para orang tua nih. Bagaimana tips liburan sekolah untuk anak-anak kita yang Gen Z dan juga Gen Alpha gitu. Nah, tips berikutnya adalah jelajahi tempat di sekitar rumah. Tidak harus pergi jauh atau yang mahal-mahal ya. Sebetulnya mungkin hal kecil kayak misal kita nih keliling desa ataupun keliling komplek gitu-gitu ya. Jadi kayak kita bisa lebih mengenal suasana rumah kita, suasana rumah, lingkungan rumah kita. Kemudian kita juga lebih mengenal dengan tetangga-tetangga kita gitu ya. Kemudian bisa nih mengunjungi taman kota ataupun berwisata ke tempat bersejarah lokal. Nah, kalau di Ngawi kan tempat bersejarahnya banyak nih, ada beberapa, ada Menteng Van Den Bosch, terus juga ada air terjunnya juga gitu ya, ataupun tempat bersejarah lainnya gitu ya, atau berkunjung ke kebun atau peternakan edukatif. Jadi kadang anak-anak tuh rasa penasarannya tuh tinggi gitu ya. Jadi bisa banget nih kita mengajaknya lebih kreatif lagi, misal ke kebun gitu ya, ataupun ke peternakan gitu. Nah, Sobat Bahana, di pagi hari ini gak cuma kasih tips aja, sini juga bakalan menyapa-nyapa di pagi hari ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Bahana Dunia Anak.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.

104 kembali FM Bahana Radio Sebetulnya. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua, dibarengan sama Cindy terus di ajang Bahana Dunia Anak.

0: informasi dan hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sumatera. Kita kembali lagi di ajang ngopi, di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Nah, sebetulnya semuanya di pagi hari ini Cindy pengen menyapa dulu nih. Untuk yang sudah bergabung ada Kak Fitri. Halo, selamat pagi. Ini apa nih kegiatan di pagi hari ini? Thank you banget ya Kak Fitri. Ini Kak Fitrinya dari mana nih? Dari daerah mana gitu ya? Bisa ya nanti di kasih lengkap gitu ya Kak Fitri dari apa gitu ya, dari mana gitu ya. Terus kemudian juga ada Kak Mira yang ada di Pitu. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Halo, selamat pagi. Apa nih kegiatan kamu Kak? Dan pastinya Sobat Bahana, nanti Cindy bakalan menyapa-nyapa lagi. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Bahana Dunia Anak.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini masih memberikan tips nih liburan ala Gen Z dan juga Gen Alpha gitu ya. Kalau misal ini kan lagi libur sekolah gitu ya Sobat Bahana. Nah, tips berikutnya adalah coba tantangan satu hari tanpa gadget. Nah, sebentar. Cindy agak, iya, oke. Okay. Sobat Buana bisa nih membuat permainan yang menyenangkan. Misal nih kita bisa adaptasi dari permainan yang dulu kayak mainan ular tangga, bermain bola bersama teman, kemudian memasak bersama keluarga dan berkebun ataupun memancing. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah belajar keterampilan baru. Liburan bisa menjadi kesempatan menambah kemampuan nih, misalnya memasak makanan favorit nih bareng sama kita gitu ya, bermain alat musik, menggambar ataupun melukis, belajar fotografi menggunakan ponsel. Itu bisa banget Sobat Buana lakukan dengan anak-anak. Dan pastinya Sobat Buana nanti sih bakalan kasih tips-tips kembali, jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favorit tuh Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bunana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Selamat 4,5 FM Bahana Radio. Semoga mana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Dan di pagi hari ini Sobat Buana, Cindy pengen Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Buana di pagi hari ini ya. Pastinya bisa banget Cindy pengen menyapa lagi nih. Dan pastinya Sobat Buana di pagi hari ini udah bergabung ada Kak Binti. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Sivana. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy juga ya. Dan di pagi hari ini Cindy juga pengen kasih tips untuk Sobat Bahana gitu ya, liburan untuk anak-anak yang Gen Z ataupun Gen Alpha ya, karena kita udah memasuki masa liburan sekolah. Nah, tips berikutnya adalah mengikuti kegiatan sosial. Selain menyenangkan ya Sobat Bahana, ini ternyata juga melatih empati. Mungkin kita bisa mengikuti kerja bakti lingkungan, membantu kegiatan masjid ataupun tempat ibadah yang lainnya. Kemudian juga mengajarkan adik-adik kita ataupun tetangga-tetangga kita untuk belajar. Nah, ini juga menjadi salah satu alternatif ketika liburan, ketika masa liburan gitu ya. Kemudian juga nih, membaca buku yang disukai. Nah, membaca buku ya Sobat Buana tidak hanya di sekolah aja, tapi kalian bisa lakukan saat di rumah. Mungkin gitu ya, yang lebih yang menyenangkan, kayak misal komik edukatif, novel remaja, atau buku tentang olahraga ataupun tokoh inspiratif nih. Nah, nanti sih bakalan kasih tips-tips kembali. Jadi masih ada 11 menit lagi, jadi tetap stay tune aja di ajang Bahana Dunia Anak.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sidi udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Sidi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Would you like to try?

0: Don't we lost you?
1: No, I'm still here. I'm still here.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Otaku.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
7: Sebut bahana berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Sobat Bahana, terima kasih telah menyaksikan program Bahana Dunia Anak.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojaya 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya di edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Yang lebih tabana dan pastinya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, divisialnya Radio Bana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Yang pasti yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya, lagi happy gitu ya barengan keluarga, lagi menikmati makan siang ya. Selamat siang semuanya.

0: musik mungkin aku nyanyi iki. Kang mungkin yo. Yo.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Mana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Mana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, ataupun di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.banfmngawi.com juga, selamat siang semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Biasanya kalau kamu pas nonton sepak bola, jagoan yang kamu unggulkan menjadi juara Piala Dunia itu negara mana gitu ya. Jagoan yang paling kamu unggulkan menjuarai Piala Dunia itu negara mana ya. Tunggu opininya, biasanya ada jagoan-jagoan ya biasanya ya. Tapi ada juga nih kadang yang tidak terduga itu malah jadi juara gitu. Nah, topik kita hari ini, sobat-sobat semuanya, lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya. Sobat Bana, negara yang menjadi juara Piala Dunia kira-kira mana gitu ya, ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya, yang di siang hari ini ya, masih ada informasi lagi dengan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur, tinggal pilih ya. Yang ingin mendapatkan modal untuk semua usaha, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, seindustri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat pada semuanya di siang hari ini ya, ataupun di siang hari ini yang lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, kira-kira yang menjadi juara di Piala Dunia itu negara mana ya. Piala Dunia 2026 ya pastinya ya, mengira-ngira saja kira-kira siapa gitu ya. Biasanya ada jagoan-jagoannya gitu. Spanyol atau Portugal atau Belanda atau Brasil ya, biasanya tim-tim unggulan, tapi kadang yang tidak diunggulkan itu malah jadi juara. Ditunggu opininya, nanti bisa ya di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bang UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, jagoan kamu di Piala Dunia itu negara mana gitu ya. Ditunggu opininya ya. Nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Jangan lupa juga nanti jam 1 ada lensa Piala Dunia ya. Baik, sobat Bana semuanya, ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito, jamin EPS, dan juga ada ATM-nya ya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor juga transfer. Jadi Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota seluruh Jawa Timur ya. Sudah jam 12 lebihnya 41 menit ya. Yang mau gabung di ajang Kopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Nah, kira-kira jagoan kamu di Piala Dunia itu mana? Ada 3 loh ya nih ya, ada Spanyol, Prancis, dan Argentina. Nah, banyak modal prediksi dan analisis juga masih memanfaatkan ketiga tim ini menjadi favorit utama juara ya. Nah, ini sudah gabung, terima kasih dari Mas Andi. Saya dukung Argentina, Messi mungkin terakhir, jadi pengen lihat dia juara lagi. Terima kasih Mas Andi. Terus dari Mbak Rina, ini ya, Prancis pemain mudanya banyak dan cepat. Dari Mas Budi, Brasil tetap favorit, soalnya tradisi juaranya kuat. Siska yang dari Gedung Galar, terima kasih. Saya Spanyol, mainnya enak ditonton dan rapi. Terima kasih banget udah gabung aja ngopi bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di Aja Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya. Masih tentang Piala Dunia ya. Nah, ini kira-kira jagoan kamu di Piala Dunia tuh negara mana ya? Sudah gabung, terima kasih tadi ya dari Mas Fajar tadi ya. Terima kasih banget Argentina karena mental juaranya sudah terbukti. Dari Mbak Wulan ya, terima kasih Mbak Wulan udah gabung. Saya berharap tahun ini mereka tidak gagal lagi. Terima kasih Mbak Wulan udah gabung ya. Terus dari Mas Arif, Portugal ya, ini ingin lihat Ronaldo menutup karir dengan trofi dunianya. Terus dari Mbak Dita, ini Prancis Mbappe selalu berbahaya. Terima kasih udah gabung ya di Aja Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nah Sobat Bana semuanya, nanti jam 1 ada lensa Piala Dunia ya. Mudah-mudahan masih tetap gabungan terus ya Aja Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Ini ada informasi lagi di Bank UMKM Jawa Timur ya Sobat Bana. Bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur, alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351 749 778. Kantor K Cukurogo, Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731 412. Kantor K Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611 031. Kantor K Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745 076. Kantor K Widodaren, Jalan Raya Walikukun Krambe Selatan, Balai Desa Walikukun, telepon 671 300. Kantor K Ngeneng, Jalan PG Sudono Ngeneng Ngawi, telepon 447 7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Sobat Bana, sampai di sini dulu ya di Aja Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti balik lagi di sesi yang kedua ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, kira-kira jagoan kamu di Piala Dunia itu negara mana? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0, di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Toko Pertanian Satelak Panjenengan.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna. Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.
3: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang sahabat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap full semangat ya di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Dan kali ini di ajang Lensa Piala Dunia 2026 ya, masih bareng Lupita Bahana. Dan pastinya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, ataupun walaupun hari Minggu tetap semangat terus ya di ajang Lensa Piala Dunia 2026 barengan Lupita Bahana. Sobat Bahana semuanya, kali ini akan mengupas tim dan pemain sepak bola yang bakal berlaga ya. Dan tentu saja ini sejumlah tim besar kembali turun gelanggang untuk melanjutkan perjuangan mereka di fase grup ya. Selain mengulas pertandingan, kita akan melihat pemain-pemain yang layak menjadi sorotan. Dan kita menuju ke Spanyol versus Arab Saudi ya. Laga pertama yang paling ditunggu adalah ini, Spanyol melawan Arab Saudi ya. Spanyol dikenal sebagai tim dengan penguasaan bola yang rapi. Mereka selalu tampil sabar membangun serangan dari lini tengah. Setelah bermain imbang tanpa gol pada laga pertama, Matador tentu mengincar kemenangan perdana. Dan pemain yang patut diperhatikan ada Pedri, motor serangan dan pengatur tempo permainan, lalu Lamine Yamal, bintang muda yang memiliki kecepatan dan kreativitas luar biasa. Terus ada Nico William, pemain sayap yang sering membuat pertahanan lawan kerepotan. Di kubu Arab Saudi, semangat juang dan disiplin bertahan menjadi kekuatan utama. Nah, untuk pemain kunci ada Salim Dawsari, pemain berpengalaman yang sering menjadi pembeda. Lalu ada Firas Al-Buraikan, striker yang berbahaya saat mendapat ruang tembak. Terus ada lagi Belgia lawan Iran ya. Pertandingan berikutnya mempertemukan Belgia dan Iran. Belgia masih memiliki banyak pemain berkualitas meski sedang mengalami regenerasi. Mereka membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Pemain Belgia yang menarik disimak ya, ada Jeremy Doku yang dikenal dengan dribble dan kecepatannya. Terus ada lagi Charles de Ketelery, ini gelandang kreatif yang mampu menciptakan peluang. Ada Luis Openda, striker yang sedang naik daun. Dan bukan lawan yang mudah, mereka terkenal dengan pertahanan rapat dan serangan yang balik cepat. Nah, ini pemain Iran yang wajib diawasi ya. Ada Mehdi Taremi, striker berpengalaman dan tajam di depan gawang. Lalu ada Sardar Azmoun, penyerang yang kuat dalam duel udaranya gitu ya. Nah, ini kira-kira menang mana nanti ya, nonton ya. Jangan lupa. Nah, ada lagi Uruguay versus Tanjung Verde. Uruguay membawa tradisi panjang sepak bola Amerika Selatan, dan mereka memiliki kombinasi pemain muda dan senior yang sangat menarik. Pemain andalan Uruguay ada Federico Valverde, gelandang pekerja keras yang bisa menyerang dan bertahan sama baiknya. Lalu ada Darwin Nunes ya, ini striker yang terkenal agresif dan cepat. Terus ada lagi Ronald Araujo, benteng kokoh di lini belakang. Sementara itu di Tanjung Verde atau Steve Verde menjadi salah satu tim kejutan yang mampu membuat lawan kesulitan. Main kunci Sip Verde ada Rian Mendes, sosok senior yang berpengalaman. Terus ada lagi BB, pemain yang memiliki tendangan keras dari luar kotak penalti.

0: Selandia Baru versus Mesir ini ya. Nah, ini laga ini mungkin tidak sebesar pertandingan lainnya, tapi tetap menarik. Sedatang dengan target meraih poin penuh, mereka memiliki ini ya pengalaman tampil di berbagai turnamen besar. Pemain Mesir yang patut ditunggu ada Mohamed Salah. Ikon sepak bola Afrika yang masih menjadi ancaman utama ada Mustafa Mohamed, striker yang memiliki naluri gol yang tinggi. Kubu Selandia Baru, semangat juang dan organisasi permainan menjadi modal utama. Untuk pemain pentingnya ini ya, di Selandia Baru ada Chris Wood, striker berpengalaman yang menjadi tumpuan gol. Ada Liberato Sasace yang aktif membantu serangan. Lalu pemain-pemain yang sedang bersinar di Piala Dunia 2026 ya. Selain pertandingan hari ini, ada beberapa nama yang sedang menjadi perbincangan. Nah, itu siapa saja? Ada Lamine Yamal, Spanyol ya, masih sangat muda, tetapi juga sudah menjadi pemain yang ditakuti oleh lawan. Kecepatan visi bermain dan keberaniannya membuat banyak pengamat yakin akan menjadi bintang masa depan sepak bola dunia. Lalu ada Federico Valverde dari Uruguay ini ya, mesin lini tengah. Tidak pernah berhenti berlari, ia mampu mengubah jalannya pertandingan, tembakan jarak jauh maupun umpan akurat. Lalu Mohamed Salah dari Mesir. Nah, meski sudah menjadi pemain senior, kualitas tetap luar biasa, tapi pengalamannya sangat penting bagi Mesir. Ada Jeremy Doku dari Belgia, salah satu pemain tercepat di turnamen ini. Kemampuannya melewati salah satu lawan satu menjadi senjata utama Belgia. Nah, sobat Bana semuanya, pertandingan hari ini akan sangat menentukan peta persaingan di fase grup. Ada Spanyol ingin bangkit, Belgia memburu kemenangan penting, ada Uruguay berusaha menunjukkan kelasnya, sementara Mesir mengandalkan pengalaman Mohamed Salah untuk mengamankan 3 poin. Terus siapakah yang akan menjadi bintang malam ini? Apakah para pemain muda seperti Lamine Yamal mampu mencuri perhatian? Atau justru pada senior seperti Mohamed Salah dan Federico Valverde yang kembali menjadi penentu? Nah, tetap bersama Radio Band FM Ngawi karena akan terus menghadirkan update fakta menarik dan ulasan seru seputar Piala Dunia 2026 ya. Pokoknya salam olahraga dan selamat menikmati pesta sepak bola dunia. Jangan lupa juga nanti ya, ada jadwal pertandingan ya. Jam 23 nanti di grup H ini ya, nanti ada Spanyol versus Arab Saudi. Terus ada juga nanti pada hari Senin ya, ini jam 2 pagi ada Belgia versus Iran. Nah, ini rame nanti ya pastinya ya. Bangun nanti jam 2 pagi. Terus ada grup H, jam 5 ada Uruguay versus Cape Verde. Terus ada juga di grup G nanti jam 8 ya. Ini besok ya, jam 8 ada Selandia Baru versus Mesir gitu ya. Baik sobat-sobat semuanya, terima kasih atas kebersamaannya. Semuanya tetap semangat di lensa Piala Dunia 2026. Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna. Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Setelah tadi ada ajang Lensa Piala Dunia, saatnya kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua. Jangan lupa juga, masih tentang Piala Dunia soalnya ya, lagi rame-ramenya Piala Dunia. Nah ini kira-kira jagoan kamu di Piala Dunia itu siapa gitu ya, kira-kira yang menang nanti ya, kira-kira siapa gitu ya. Pasti ada ya jagoan-jagoannya gitu ya. Kalau Lupita itu pasti Jerman nih nanti ya, tapi nggak tahu ya nanti. Ya mau gabung ya, silakan saja, masih ditunggu ya. Kira-kira jagoan kamu di Piala Dunia 2026 itu negara mana? Ditunggu opininya, nanti bisa WA 0856345454545.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, jagoan Piala Dunia kamu itu loh siapa gitu ya, negara mana gitu ya, ditunggu opininya. Ini bisa ya di 0856345445 dari Maya ini ya. Saya jagoin Prancis pasti juara, Mbappe bakal bersinar. Dari Mas Agung, terima kasih Argentina sampai final lagi katanya gitu. Terus dari Vina, Spanyol saya suka gaya bermain mereka. Terus dari Mas Rudi, Jerman turnamen besar biasanya berbahaya. Dari Eka, ya Belanda bisa jadi kuda hitam. Terus dari Mas Bagus yang ada di sini, terima kasih Prancis paling lengkap di semua lini. Terus dari Mbak Nia, terima kasih Mbak Nia. Selamat siang juga buat Mbak Lupita, tetap semangat ya. Mbaknya Inggris sekuatnya merata gitu ya. Terus Tonoy yang ada di Karanganyar ya, Portugal banyak pemain bintangnya gitu. Itu tadi yang sudah kasih komentar ya, kira-kira jagoanmu di Piala Dunia itu siapa gitu ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445 ya. Nah sobat penonton semuanya, jangan lupa juga nanti ya ada pertandingan nanti ya, pertandingan di Piala Dunia nanti di grup H jam 23 ada Spanyol melawan Arab Saudi ya. Terus nanti di hari Senin ya di grup G jam 2 pagi ada Belgia lawan Iran nanti ya. Terus ada juga di grup H jam 5 pagi ada Uruguay melawan Cape Verde. Terus ada di grup G nanti jam 8 ya, besok ya, maksudnya besok jam 8 ada Selandia Baru melawan Mesir ya. Simak terus ajang Piala Dunia di ajang Lensa Piala Dunia dari Radio Pan FM Ngawi ya. Ini saudara semuanya yang mau gabung lagi, jangan lupa jagoan kamu atau negara mana kira-kira yang nanti bisa menang di Piala Dunia 2026. Ditunggu opininya nanti bisa ya di 0856345445.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di Ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana. Dan kali ini ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya ya. Di informasi seputar Piala Dunia, Sobat Bahana, Jepang mengukir sejumlah catatan bersejarah saat menghancurkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia 2026 di Stadion Monterrey, Meksiko pada hari Minggu 21 Juni 2026 siang. Kemenangan telak itu hadir pada pertandingan ke-1000 sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekaligus ini membawa Samurai Biru selangkah lagi menuju babak 32 besar. Gol pertama lahir hanya 4 menit setelah sepak mula Daichi Kamada mencetak gol tercepat Jepang dalam sejarah Piala Dunia ketika menyambut umpan matang Keito Nakamura dan menaklukkan kiper Emin Dahmin. Sobat Bahana semuanya, kita lanjutkan lagi ya topik kita hari ini. Jagoan kamu di Piala Dunia 2026 itu siapa? Kira-kira negara mana gitu ya yang paling kamu unggulkan? Terima kasih tadi buat Pak Tono ya, saya jagoin Portugal. Terus dari Mbak Lilis, saya pilih Argentina soalnya timnya kompak. Dari Mas Yuga yang ada di Beringin, Brasil karena permainan menyerangnya ya. Saya salut banget sama Brasil. Dari Nanda, Spanyol generasi mudanya luar biasa ya. Terus dari Hendra, Jerman mulai bangkit lagi, jangan diremehkan ya. Nah ini Jerman, saya jagonya tuh Jerman. Kita yang ada di Ngawi, Prancis Mbappe selalu berbahaya. Nah tadi di Ajang Ngopi Bahana edisi hari Minggu ya, 21 Juni 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya. Lebih tambahan akan segera pamit undur di Ajang Ngopi Bahana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyi.
0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: tutti.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga. Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
5: Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skybike, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
3: Sebut bahana berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat sore, apa kabar di sore hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming ya di www.bahanafmngawi.com. Selamat sore semuanya yang lagi ngopi santai atau lagi minum teh hangat ya di sore hari ini. Tapi cuacanya panas, banyak yang gak ini ya, apa itu, gak minum es atau teh hangat ya. Tapi gak minum yang hangat-hangat, tapi minumnya es, maksudnya jadi kebal. Yang mau gabung diajak ngopi senja, masih ditunggu ya. Di suasana sore yang tampaknya juga masih panas ya di Kota Ngawi, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat yang lagi sibuk dengan segala aktivitas. Ataupun di sore hari ini ada juga yang lagi jogging ya, jogging sore biasanya langsing ya, kalau sore gini banyak keringat. Banyak sekali ini di alun-alun Kota Ngawi yang lagi berolahraga sore ya. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat di sore hari ini ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang kopi senja kali ini ya, Sobat Bana, ada informasi seputar Piala Dunia. Sobat Bana, Curaçao berhasil mencuri satu poin berharga setelah menahan imbang Ekuador tanpa gol pada laga grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City, Missouri, Amerika Serikat pada hari Minggu 21 Juni 2026 pagi. Hasil ini sekaligus memastikan Jerman keluar sebagai juara grup E dan melaju ke babak 32 besar dengan status pemuncak klasemen. Ekuador tampil dominan sepanjang pertandingan. Tim bertujuk La Tricolor menguasai jalannya laga, menciptakan rentetan peluang bahkan 3 kali membentur tiang gawang. Namun mereka gagal menaklukkan ketangguhan penjaga gawang Curaçao, Eloy Rum, yang tampil gemilang di bawah mistar. Jadi sebetulnya semuanya sudah jam 4 lebihnya 11 menit. Masih di seputar Piala Dunia ya, Sobat Bana. Kira-kira yang kamu jagokan juara di Piala Dunia tuh

085634545 kira-kira negara mana yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Mana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu 21 Juni 2026 ya. Si barang lebih tabahana, dan kali ini ada informasi lagi buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana, Timnas Belanda memecahkan rekor tak terkalahkan terpanjang sepanjang gelar Piala Dunia. Kemenangan 5-1 atas Swedia pada Minggu 21 Juni 2026 dini hari membuat Oranye mencetak rekor tak terkalahkan dalam 14 pertandingan di Piala Dunia. Ini Sobat Bana semuanya, sudah jam 4 lebihnya 28 menit ya. Pastinya di sore hari ini yang lagi menikmati kebersamaan juga ya, barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat sore semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi tadi ya topik kita hari ini ya. Nah, ini kira-kira jagoan kamu itu di Piala Dunia itu negara mana gitu ya. Jagoan kamu di Piala Dunia 2026 itu negara mana. Jadi biasanya yang dijagoin tim-tim unggulan ya, tim favorit itu ada Prancis, Inggris, Argentina, Portugal, dan Brasil. Ada Spanyol ya. Nah, ini soalnya Spanyol itu didominasi pemain muda ya, banyak sekali ini pemain muda dan senior sangat seimbang ya. Banyak prediksi juga, analis dan model statistik juga menempatkan Spanyol sebagai favorit utama, diikuti Prancis, Inggris, Argentina, Portugal, dan Brasil gitu ya. Sudah gabung dari Mas Andi, saya Argentina, masih percaya Messi, soalnya biasanya Messi itu bikin kejutan katanya gitu. Terima City, Spanyol mainnya rapi dan enak ditonton. Dari Mas Budi, Brasil tim sampah selalu punya Megis, katanya gitu. Ini yang jagoin Brasil ya. Oke, sobat-sobat semuanya yang mau gabung lagi, silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545. Masih diajang Ngopi Bahana sama saya, Lupita Bahana. Sampai nanti jam 6 ya.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kopi Dangdut.
1: Happy guys!

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 105,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Senja di hari Minggu 21 Juni 2026 ya. Masih bareng Lupita Bahana. Masih tentang Piala Dunia ya kali ini topiknya. Nah, ini kira-kira jagoin mana nih, negara mana ya kamu ya? Kira-kira yang kamu jagoin untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026. Jadi kira-kira jagoan kamu itu negara mana gitu. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Ini banyak sekali nih ya jagoan Piala Dunia saat ini ada di Spanyol ya, karena kombinasi pemain muda dan senior sangat seimbang. Banyak prediksi, analisis dan model statistik juga menempatkan Spanyol sebagai favorit. Diikuti Prancis, Inggris, Argentina, Portugal dan Brasil gitu ya. Timnya mengikuti tim-tim favorit semuanya, kok Jerman nggak ada ya? Ya mau gabung silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Yang sudah gabung terima kasih. Dari Mas Fajar ini ya, nah ini baru ini ada yang jagoin Jerman nih. Jerman mulai bangkit lagi dari Mas Fajar. Terus yang sudah gabung lagi Mbak Lina, terima kasih Spanyol karena banyak pemain muda hebat. Dari Mas Arif ini ya, yang dari Jogoroko, saya jagoin Portugal. Pinginnya sih Ronaldo angkat trofi terakhir ya. Ya ini katanya sih setelah Piala Dunia kali ini nanti Ronaldo akan mengundurkan diri gitu ya. Umurnya sudah tua katanya. Tapi gak tahu ya, biasanya tuh kalau skillnya masih bagus tetap untuk membela timnas Portugal gitu. Dewi ini ya, terima kasih Brasil tradisi juara dunia. Terus dari Mas Heru, saya Belanda, kuda hitam yang berbahaya. Terima kasih banget. Terus dari Mbak Tika, aku jagoin Perancis Mbak. Buat Pak Lupitanya pokoknya selamat bertugas ya. Terima kasih udah gabung di ajang Kopi Senja edisi hari Minggu 21 Juni 2026 ya. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ini ya, hanya di sore hari biasanya aktivitasnya tuh ada yang bersih-bersih rumah, ada juga yang menyirami tanaman gitu ya, sama siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap gabungan terus ya di 104,5 FM Bana Radio, divisialnya Radio Pan FM Ngawi ya. Ataupun yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, selamat siang semuanya ya. Kok siang sore? Selamat sore semuanya. Baik, teman-teman semuanya yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat mana semuanya. Kira-kira kamu itu jagoin negara mana di Piala Dunia 2026?

104,5 FM Banar Radio Penambang Pasir yang tertimbun material panas vulkanik Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menghembuskan nafas terakhir pada Minggu 21 Juni 2026 pagi. Sebelumnya, Ferry Irawan, warga desa Sumberbulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, tertimbun material vulkanik saat sedang menambang di daerah aliran Sungai Das di Sukobokan pada Sabtu 20 Juni 2026 dini hari. Akibatnya, korban mengalami luka bakar 80% dari bagian tubuh dan harus menjalani serangkaian tindakan operasi dan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Korban meninggal dunia di RSUD Dr. Haryoto Lumajang setelah menjalani perawatan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Senja.
2: FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi. Selamat sore ya, sore Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di sore hari ini ya? Barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di sore hari ini. Dan nanti masih ada informasi-informasi yang bakal kita hadirkan di sore hari ini sampai nanti jam 6 ya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026, bukan sekedar sepak bola,

0: Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana semuanya, sambil menantikan adzan maghrib untuk daerah Ngawi dan sekitarnya ya. Selamat bergabung di ajang ngopi senja sampai nanti jam 6 ya. Dan untuk adzan maghrib daerah Ngawi dan sekitarnya nanti jam 17.28 menit ya. Dan masih tetap gabungan terus di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Visualnya Radio Bahana FM Ngawi.

0: kecapku. Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bana menemani di ajang Hobi Senja edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat datang. Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kekalahan telak dari Jepang mengunci nasib Tunisia yang resmi menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia 2026. Sobat Bahana dikutip dari Detik Sport dalam pertandingan di Estadio BBVA di Meksiko pada Minggu 21 Juni 2026, Tunisia harus mengakui keunggulan dari Jepang. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

4,5 FM Bahana Radio Sobambana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Minggu nih Sobat Bahana, 21 Juni 2026, masih ngobrolin soal piala dunia. Siapa nih jagoan kamu di piala dunia 2026 ini? Langsung aja share pin kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan semua bahan juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xpeace Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. So untuk dia Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini yang belum sholat maghrib, buruan sholat maghrib. Yang pengen prepare-prepare dulu lah untuk makan malam, bisa banget sambil ditemani sama Cindy sama nanti jam 8 malam di ajang Ngopi Santai.

0: lagi apa nih? Fokus banget sih. Belum Vita?
1: Ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio. Tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Bahana.
0: Gimana?
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

Buana Radio. Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Masih 18 menit kita menemani kamu ya Sobat Buana. Kok kita sih Cindy menemani kamu di malam hari ini ngobrolin soal Piala Dunia gitu ya. Kali ini Piala Dunia 2026 nih, siapa nih jagoan kamu? Apakah jagoan kamu udah main nih di beberapa hari kemarin atau malah belum nih? Langsung aja ya share opini kamu di 0856345454545 ataupun di sosial media kita ada di Facebook, TikTok, Instagram di @banangawi. Dan Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Buana di malam hari ini gak cuman soal ngobrolin Piala Dunia aja, tapi Sobat Buana pengen nih berkabar gitu ya yang mungkin sekarang lagi dengerin lewat website aplikasi Xspace yang ada di luar negeri juga. Halo, selamat malam semuanya gitu ya. Lagi ngerasa kangen nih sama Ngawi gitu ya, pengen kirim salam-salam, bisa banget komen di Xspace nanti sini bacain, atau enggak sabaran nih pengen nge-WA aja bisa banget di 0856345454545. Dan pastinya Sobat Buana di malam hari ini ya, jangan khawatir sih masih lama banget temenin kamu sampai nanti jam 8 malam ya. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care,

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan di malam hari ini Cindy pengen menyapa lagi nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung. Di malam hari ini udah bergabung barengan sama Cindy ya Sobat Bahana. Di malam hari ini ada Kak Alfil, selamat malam. Ada Kak Nur, terima kasih. Ada Kak Sinda, wah aku baru tahu nih namanya Kak Sinda. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 14 menit lagi di sesi yang pertama ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sebut Buana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: FM Bahana Radio Swabuana, kita balik lagi di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Kali ini sih pengen kasih informasi nih mengenai timnas Amerika Serikat gitu ya Swabuana. Ini menjadi tim kedua yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Australia dengan 2-0 pada laga kedua grup D di Stadion Seattle Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Nah, sebenarnya menurut informasinya dari Antara News nih, 2 gol dari Amerika Serikat pada pertandingan itu datang dari gol bunuh diri Cameron Burgess dan juga Alex Freeman gitu ya. Dan hasil tersebut sebenarnya menjadi kemenangan kedua Amerika Serikat di Piala Dunia setelah menaklukkan Paraguay dengan 4-1 pada pertandingan pertama nih. Dan sebenarnya lagi-lagi Amerika Serikat pun berhak mencapai klasemen grup D dengan 6 poin, unggul 3 poin dari tim yang tim peringkat kedua dan ketiga yaitu Australia dan juga Paraguay. Nah, sebenarnya selain Amerika Serikat ya, di grup C ini sebenarnya Brasil ini menjadi nomor 1 dengan 4 poin setelah meraih kemenangan pertama di Piala Dunia atas Haiti dengan skor 3-0 di Philadelphia gitu ya. Dan 3 gol tim Samba ini dicetak oleh penyerang Manchester United yaitu Matheus Cunha dan pemain Real Madrid yaitu Vinicius Junior. Ini membuat mereka membuka peluang lolos ke babak gugur secara otomatis ya sebenarnya, entah sebagai juara grup atau sebagai runner up. Dan di laga lain, kemenangan juga dipetik dari Maroko yang mengalahkan Skotlandia dengan 1-0 di Boston ya pada Sabtu lalu gitu. Dan pastinya sebenarnya itu tadi seputar informasi mengenai Piala Dunia. Jadi nanti di setiap jam 7 malam sini bakalan kasih informasi mengenai Piala Dunia ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua ini untuk kopi santai. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di Let's Up Piala Dunia 2026 selanjutnya.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya. Siapa sih jagoan kamu di Piala Dunia kali ini? Langsung aja share opini kamu di 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan malam hari ini sedih pengen menyapa untuk Sobat Buana yang bergabung di WhatsApp kita 0856345454545. Di malam hari ini ada Kak Aan, lalu selamat malam, terima kasih. Ada Kak Widya, lalu selamat malam. Ada Kak Alfi, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Buana tetap bergabung terus barengan sama Cindy sama nanti jam 8 malam ya di ajang Ngopi Santai.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penuh informasi dan hiburan. Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Arista,
1: Bintang Nusantara,
0: Sadis Community, terima kasih.
1: Seventy, Matur Suwun, Guntur Buana.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Rineo tak omongi.
1: Kene baik kene atuh.
0: Rineo malah ya layelan.
1: Bibi.
0: Aku ini nresnani wong.
1: Sopo?
0: Ning wong tuane orang restoni aku.
1: Terus
0: soalnya bocah cek kelas 6 SD.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
4: Mempelai wanita, 5 menit lagi ya.
5: Oke.
4: Mempelai wanita,
6: standby sekarang ya.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

mencium bau-bau perselingkuhan ini. Ya, siapa perempuan ini?

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
7: Hong Welaheng Sekaring Pawono.

0: sirnakno tumindak ingkang Ala.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo.
1: Hai Shafira, kamu lagi ngapain?
0: Lagi mikirin seseorang nih.
1: Seseorang siapa?
0: Seseorang yang sekarang membuatku bahagia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral.

0: banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak? Sing
2: nendang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Beberapa hari ini sering datang ke sini. Selalu nangis dia.

0: Nunggu siapa, Mas?
1: Enggak, nunggu temen.
0: Dulu saya juga pernah ada posisi, Mas. Terus saya bilang gini ke perempuannya. Kini gelasmu terisi untuk selalu senang. Semoga masih ada waktu untuk singgah sampai kapanpun. Mantep gue tuh lirik. Coba kalau saya jadi musisi, mantep sih pasti. Ya mungkin cowok-cowok kayak kita emang cocoknya dijadiin tempat singgah aja, Mas. Nggak lebih dari itu. Yuk pulang ah, udah malam. Ngantuk. Ya, pulang.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata.
1: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seri.

mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
8: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
9: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
10: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
12: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Radio Informasi dan Hiburan. Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, kemudian takbir 3 kali, disertai doa di dalam hati ya. Kita mulai.

0: atubu ilaihi. Tahlil tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak ibu, alhamdulillah, kenapa Nabi Musa alaihi salam memukul laut dengan tongkatnya, kok tidak memukul kepalanya Fir'aun? Ini pertanyaannya bagus dan tidak perlu dijawab, nanti yang jawab saya sendiri. Dan MC-nya tadi bagus, itu insya Allah ini bisa diharap menjadi ustadz dari Nayu ini ya, insya Allah. Tegas, keras, bagus. Kenapa ini Nabi Musa kok memukul laut, bukan kepalanya Fir'aun itu loh yang dipukul itu. Harusnya kan kepalanya Fir'aun itu mestinya. Iso ambiar itu, nah, kepalanya Fir'aun mungkin berkeping-keping kan gitu. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahnya Nabi Musa itu untuk memukul laut. Karena Nabi Musa orang yang taat dengan perintahnya Allah, maka Nabi Musa memukul laut. Sholat subuh ini perintahnya siapa? Nah, puasa perintahnya siapa? Nah, kalau memang ini juga perintahnya Allah, tidak lagi laut yang terbelah. Bahkan Allah SWT sudah tunjukkan bahwa orang puasa itu pahalanya langsung Allah yang akan memberikan. Coba bayangin saja, apakah Nabi Musa menduga, mengira kalau waktu itu lautnya dipukul pakai tongkat kemudian terbelah? Tidak masuk dalam akal pikiran. Kalau laut itu mau terbelah jadi dua, lalu bagaimana dengan kita-kita ini? Yang sholat wajib 5 waktu setiap hari sehari semalam, puasa 1 bulan dengan menahan lapar, dahaga, dengan nafsu yang lainnya semua ditahan, ini berpahala lebih dari sekedar terbelahnya lautan. Bahkan surga saja pintunya kita sudah bernama. Orang puasa itu besok akan masuki pintu ru'yan, di mana itu adalah pintu orang yang berpuasa. Kita belum pernah melihatnya. Mesti kaget loh Pak sesok ini, Pak. Kaget banget. Misalnya sampean duwe bojo dinikahke karo wong wedok nek wong lanang. Urung tau weruh sing wedok. Sing wedok ya urung tau weruh sing lanang. Karena diijabkannya juga tertutup. Bareng wis ning kamar kan yo mikir, iki kaya opo iki nalika dibuka tutupe. Sebulane merongos misalnya ya kan. Misal ya kan? Karena dalam Al-Quran juga ada perintah, ya, di samping puasa, di samping sholat dan ibadah mabdoh yang lain, ada juga perintah yang namanya ud'uni astajib laku. Allah perintahkan, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dari permintaanmu itu. Maka kita selaku orang Islam, kaum muslimin dan muslimat yang taat dengan perintahnya Allah, karenanya jangan kecil, jangan setengah-setengah, dan jangan ecek-ecek kalau minta kepada Allah. Jualan itu gede, yang besar. Minimal 6 yang diminta itu. Yang pertama surga, gede itu surga. Dungain setro jelas. Dungu ecek-ecek, ya Allah, pripun iku dalem iso nglunasi utang menika, kredit kula urung rampung-rampung. Aku ecek-ecek banget. Yang besar, minimal gede, yang pertama adalah surga. Tur nek ndonga yo adil, bojone barang disebut. Ya, dongake, ora ndonga egois, ya Allah. Kula nyuwun surga. Bojo kula terserah jenengan. Oh, ini kok ngeyel ya Gusti Allah.
1: langkung-langkung niko tangga kula niko cemplung nang neraka sisan ya. Nyebuai tenan niko. Lah iki. Itu doanya enggak sehat itu. Yang berdoa juga tidak adil. Jadi surga itu diminta. Lalu bagaimana kita minta surga? Ya, bertanggung jawab dengan permintaannya. Kalau kita berdoa minta surga, maka sikap kita juga harus diselaraskan dengan bagaimana orang-orang surga. Gitu loh, Pak. Di surga enggak ada orang tengkar, itu enggak ada. Bertengkar kok di surga? Enggak ada. Wong surga wong perengut-perengutan ora ono. Makane nek kepengin dadi wong surga, dongane wis njaluk swarga, ya ayo latihan dadi wong swarga. Ning donya iki ora usah kerah alias tengkar. Merengut wae wong swarga kok merengut. Sekali sing diperenguti sing wedok, sing diperenguti sing lanang, sing diperenguti tanggane, manfaate apa wis ayo? Apa wis manfaate? Mikir to yang ngene iki. Lah wong kon poso ra poso. Kon salat ra salat. Lah terus sing dinuti perintah apa sing endi? Lah nek awake dhewe manut dengan keinginan kita, gimana? Kalau keinginanmu itu ternyata ketika dituruti mencelakakan dirimu sendiri. Puasa itu sehat, banyak manfaat. Salat itu lebih dari sekedar sehat. Jadi jangan beribadah seolah-olah. Karena ada orang yang ahli sepertinya ibadahnya, hidupnya kayaknya yang dikerjakan sebagaimana amal surga, tetapi bisa saja dia menjadi ahli neraka. Dan terlihatnya seperti orang ahli neraka yang diamalkannya, tapi bisa saja itu orang menjadi ahli surga. Karenanya kita ini kalau beribadah jangan seolah-olah. Kalau nampak depan orang banyak seolah-olah ahli ibadah, nanti kalau sendirian terlihat sekali kemalasannya. Penting ini Pak, surga penting. Nomor dua, pitung menit tuh ini. Pitung puluh menit. Asing umure 40 tahun geblak ya kan. Nomor dua, apa yang harus diminta yang gede? Adalah hidayah. Hidayah itu gede nilainya. Ayo aku tanya, siapa yang bisa menyelamatin itu? Lari yang ke puncak gunung. Apa? Aku tak lari ke puncak gunung. Bapaknya bilang, le, gunung itu pun tenggelam. Santero ini nanti tenggelam semua. Ini orang-orang yang ada di atas kapal perahu ayahmu ini. Ini yang selamat. Kamu jangan ngeyel toh, le. Enggak, Pak. Aku memiliki keyakinan. Kalau gunung itu tidak akan tenggelam. Duh. Sing iso nyelametke manungsa itu sapa? Akhirnya Kanan juga tenggelam kan? Nabi Nuh berada di atas kapal, dia tidak tenggelam. Kuwi coba sing merem ki sapa sing iso nangekke kuwi? Saya coba. Ora ana wong iso nangekke wong merem. Jadi keselamatan itu di tangan Allah. Orang itu kalau sudah ditetapkan keselamatannya, tidak ada yang mencelakai dan yang bisa mencelakakan. Enggak ada. Uang yang sudah ditetapkan kecelakaannya, juga tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya. Karenanya istri Nabi Nuh juga tidak taat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang satu keluarga itu masuk surga semua? Emang satu keluarga itu bisa selamat semua? Ya Allah, kalau aku sebagai seorang ayah, anakku ya mestinya tak ajak ke surga semua. Tapi apa anak kita ini juga ngikut kita? Ini mikir semua ini akhirnya kita dengan begini ini. Wanceng ya, sebulan ini disoting tuh karo Wandi. Masa Allah, ya diedit lho, di ngondi, nek sira wangun aja dilebokke. Aku ora ngerti ya mau ki. Bulane ana wong nyoting lagi. Ya wis iki 70 menit tenan iki kok ya toh.
0: Hidayah ya, hidayah harus minta ya, minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana ini keluarga ini bisa selamat? Bagaimana ini tetangga bisa selamat? Istri kita, anak kita, suami kita, dan kaum muslimin muslimat, itu kita doakan agar diberikan hidayah. Karena hidayah milik Allah, iman juga milik Allah. Kita nggak punya iman, kita beriman ini kan karena diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang yang beriman. Oh, kita saja enggak ada hatinya kok. Hati ini milik Allah. Dengan mudah Allah membolak-balikkan hati orang. Sore baik, siangnya tidak baik. Yang ketiga, apa yang harus diminta? Ampunan, Pak. Yang namanya pengampunan dosa itu hanya Allah. Manusia enggak bisa. Kita itu hanya memaafkan. Lalu kita ini apakah juga dimaafkan Allah? Emang siapa yang tahu bahwa kita ini dosanya sudah diampuni Allah? Maka jangan melupakan dosa. Dosa kok dilupakan? Sementara Allah nyatet terus. Kita kan belum tahu dosa mana yang sudah dihapus.
1: Wong kok ngeliling banget. Gembelo ya toh. Gelundung.
0: Lah apa to ngoyak apa donya dioyak mlayu sih. Ora doyak ya ora marani situ. Lah emang kita siapa ya? Kita bukan apa-apa. Dan kita ini apa juga bukan apa-apa di sisi Allah. Makhluk lemah sekali. Kae loro rong dina wis ambat santai-santai. Wah tobat tenan loro untu tobat tenan. Wingi susah kuene saiki pindhah kene. Wah sesuk merokotok wae ya toh. Iya. Ampunan Pak. Dosa kita yang tidak sengaja banyak. Tuh tempo hari saya pernah Pak dijemput sama penjemput itu datangnya terlambat. Mintanya jam 4, katanya saya suruh siap. Pak Roji, siap jam 4 nggih, saya nanti tekan depan rumah. Tak enteni setengah 5 isan. Wah aku ning ngarep lawang iki gelisah aku. Jam 5 kurang 5 menit urung teko. Wong bojoku arep blonjo yakon. Bi, aku teke ke warung itu naik motor ki, Bi. Jawabanku apa? Mlaku kala-kala ngenteni jemputan ya aku ngono kan. Bareng jam 5 5 menit ki bojoku bali, wis ke warung ki bali mlaku kae. Aku wis batin, wah iki mesti semprot iki aku ya kan. Masalahnya aku isih ning kono urung mangkat. Bojoku lewat ngarepku jan meneng wae, ning ngomong lirih ning aku krungu. Mak sliwerne gene rumangkat, ya kan? Karena saya harus menahan diri ya, saya tidak menanggapi. Dua marah kalau bertemu harus salah satu diam. Itu cara memadamkan api ya demikian. Aja marah ketemu marah rame, wong awake dhewe nek marah sedang kondisi duduk, jangan berdiri. Wong kalau marah berdiri suruh duduk kok, malah duduk ketika marah malah berdiri, ya tambah. Loh, tenang to iki kok iki, ya kan gitu kan. Baru ngaduk kok kan rumak prempeng. Ya maka diam, duduk. Atau diam, biarkan yang satu marah, yang satu diam. Ya. Jadi saya itu ya Allah, jam 5 luwih 10 menit kae datang tuh yang jemput bawa sepeda motor gede langsung standarnya tanpa dimatiin. Terus dia turun bawa helm gede. Tualine dawa kendor. Dikasihkan saya itu aku wis mbaten kae mesti kon aku kae engko ya kan. Bareng tak nggo blung ngene iki kan kocak to wong gede banget ya ora standar blas kanggoku. Wis ora ana kocone lah tak nggono lek iki helm ra manut tok itu. Dadi aku gembelo kaya pentol toge lho Pak. Astagfirullahaladzim. Wah, wis tak tebak iki nek numpak mesti banter tenan. Banter kayak ini aja enggak iso tak kencengke. Lah helm iki lara mengo ngene iki to Pak. Aku iki nganti ngene-ngene iki. Kuwi wis ditambahi anggone jemput carry terlambat itu diceritake. Lah pas diceritake iki, masya Allah. aku kroso ning rai iki mak kremun.
1: Ngono gitu, Pak.
0: Kok apa iki mak kremun iki ya? Jebulane ana aromane ya kan? Aroma khas Ramadan. Ning gun rai ku iki piar piur piar piur piar piur. Mula iki nek njenengan kekepyuran mundur ya kan? Itu aroma khas Ramadan. Tak tebak, wah wis tambah itu sak pole iki aku ya kan? Lale ana sing gedhe nemplok ning kene iki. Tak ngene iki aromane khas banget ya toh. Tapi yang boncengnya saya itu gak ngerti karo mendolimi ustadznya. Itu bisa saja dosa yang tidak disengaja. Wong kowe koyo arep tak antil-antil saka mburi kae. Ya, karenanya istighfar. Kalau kita sudah tahu bahwa tubuh kita berlubang dan lubang kita sebanyak-banyaknya lubang itu, ada lubang yang paling lebar, Nabi menunjukkannya, lubang itu yang paling banyak dosanya. Maka istighfarlah. Yang kedua, sholat. Sholat lima waktu itu wajib, itu adalah menghapus dosa. Nabi nunjukin, bagaimana? Kalau depan rumahmu ada sungai, lalu kamu mandi di situ lima kali dalam sehari, lalu sahabat menjawabnya, tentu bersih ya Rasul badan kita. Lalu Nabi menunjuk, sholat itu seperti itu. Sholat lima waktu itu menghapus dosa kita. Dosa kita banyak. Wong kalau dosa itu berbau, samping kita yang duduk gak bisa nyaman. Ini Bapak Ibu, murkanya Allah itu masih disembunyikan. Dalam apa? Dalam kemaksiatan seseorang. Sehingga kita dapat yang namanya salah satu fasilitas dosa kita ini masih ditutupi oleh Allah. Belum dikuak aib kita ini. Kalau dikuak kita malu di depan manusia. Ya. Yang keempat, apa yang harus diminta? Istiqomah, Pak. Istiqomah itu penting, Pak. Bagaimana kita bisa langgeng subuhan kayak gini ini? Ini kan penuh dengan karena Ramadan, Pak. Ini penuh karena Ramadan. Padahal sholat wajib subuh itu tidak mesti berjamaahnya menunggu datangnya bulan Ramadan. Lalu kenapa? Kita kalau subuhan sekian banyaknya untuk seperti ini harus nunggu bulan Ramadan? Mungkin saja kita karena memang istiqomah datangnya ke masjid untuk berjamaah itu karena memang menunggu saat bulan Ramadan. Apa enggak bisa, Pak? Kita setiap subuhnya itu seperti ini. Jangan hanya kayaknya ada di Joko Karyan saja, tidak. Mestinya kita juga bisa di sini. Karena kita harus mencari bagaimana Allah memberi, mintalah suatu yang istiqomah. Ya. Saya tahun 87 itu punya teman ahli puasa sunnah, Pak. Waktu sekolah. Teman saya itu sudah puasa sunnah. Apa soal puasanya? Puasa Daud, Pak. Tahun 87. Tempo hari beliau meninggal, berarti tahun 2017. Istrinya bilang, kalau bapak itu meninggalnya pas baru puasa Daud. Saya jadi, ya Allah, berarti ini teman saya ini puasa Daud dari aku kenal dulu 87, sekarang sudah 30 tahun mengistiqomai amal sunnah puasa Daud. Ternyata kebaikan yang dikerjakannya itu akan mencari dirinya. Terbukti dari orang yang layak pada saat itu, semuanya ingin memanggul jenayahnya. Meskipun saat itu kondisinya sore hari, karena dikuburkannya habis maghrib. Yang layak gak mempersoalkan masalah hujan yang turun. Karena apa? Karena terbekasi oleh kebaikan daripada si jenayah ini. Dulunya saat hidup, dia adalah orang yang ahli ibadah puasa sunnah, ahli sholat berjamaah, dan dermawan di kampungnya, entengan dalam bahasa Jawanya. Sehingga saat meninggal dunia, masyarakat pun mendapati kebaikannya dari sunnah yang dikerjakannya, sehingga tidak ada keluhan ketika mengantarkan jenayahnya. Ayem loh, Pak. Mati kok sing ngusung akeh ya ayem. Sing nyolati akeh ya ayem. Mati kok sing nyolati ora ono.
1: Aku pernah Pak nyolati mayat sendiri ya pernah. Karena odorah gelem. Karena mayatnya itu ahli maksiat. Senenge jebloke mercon pas tarweh gitu loh. Uang rokaat kedua musuh luer. Jamaah iki mulane nek pas rukuk rokaat kedua wis siap. Lagi ngomong njebluk gitu kan. Yang begitu pas rukuk orang njebluk iki ana sing tegel ngomong orang njebluk mercone. Bareng mati rano sing layati ya akhirnya yo saya itu nyolati sendiri. Kutunya aku wegah yo. Nek ora ana fardhu kifayah iki wegah. Karena ada fardhu kifayah ya harus bertanggung jawab. Pas saya takbir pertama itu ya Pak ya. Ya Allah, mayit itu langsung sontak. Pas takbir pertama kan aku Allahu Akbar, dhe'e langsung ngomong ini ya Pak. Matur nuwun Pak Maroji ya. Seakan-akan. Seakan-akan mayit itu berkata matur nuwun karena sudah tidak ada lagi orang yang peduli dengan jasad. Karenanya berbuat baik jangan berhenti. Karena kebaikan kita akan mencari sang pelakunya. Ya. Subhanallah. Yang kelima, husnul khotimah, Pak. Kompak ayo, yang pertama apa tadi? Kompak. Yang pertama, surga. Kuwi sing turu barang tangeke kuwi. Yang pertama, surga. Yang kedua? Yang ketiga, ampunan. Yang keempat, istiqomah. Yang kelima, husnul khotimah. Husnul khotimah itu untuk bisa mencapai ke sana, ini Pak ada tip bagus. Nabi kita Nabiullah Muhammad memiliki sifat 1 siddiq, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Minimal Pak.

sendiri. Tempo hari saya bilang, ketika saya ceramah kayak gini, Bapak Ibu, kue gugan sing turu kue. Hei Bapak Ibu, gitu kan? Waktu itu aku bilang gitu, waktu aku ceramah itu, enggak di sini, enggak. Aku bilang, Bapak Ibu, hei, yang belum bisa membaca Quran, ini yang ada di sini, semua. Yang belum bisa baca Quran, tangan acung, ngacung, tangannya ngacung. Ayo, ngacung. Semuanya orang iki aku ning kono, orang iki ngene. Waktu itu. Ya Allah, wong 16 tak hitung sing ngacung. Tak hitung karo aku, ibu-ibu 16, bapak-bapak iki ono sing arep ngacung ning alon-alon kae. Terus aku ngomong, "Pak, sampeyan arep ngacung ora? Isine, Pak, aku, Pak," ya kan? Wis tuwek urung iso maca Quran. Ayo ngacung, Pak. Jujur mawon. Dadi wong jujur dengan dirinya sendiri. Bapak-bapak ana sing ngacung wong telu. Akhirnya 19. Lalu saya bilang, "Besok habis sholat tarawih saya mau datang ke masjid ini. Datanglah sampean, mau saya ajari baca Quran hingga bisa gratis tanpa bayar." Masya Allah. Betul, Pak. 19 orang datang semua. Puasa 3 hari, puasa ketiga awal Ramadan. Sekarang sudah jilid 6 yang separuh itu. Jadi nanti Ramadan ini habis, sudah tak naikkan ke Quran. Tadi malam sudah saya cek makhrajul hurufnya bagus. Karena saya melatih dari awal untuk 28 Hijaiyah Wolulikur itu dengan cara bermain. Saya tidak menggunakan kitab lalu saya tulis, enggak, saya bermain. Sumbah-sumbah tak uncali kerdus, duh banget, Mbah, tangkap ya kerdusnya, Mbah. Tangkap. Takam ya, Pak? Siap. Aku ngono ya simbah-simbah. Wah, iki kono apa iki aku ngene kan? Wah, sampean pas nangkap muni ha, ngono ya, Mbah. Ha, pas nangkap lho, Mbah. Iki pas nangkap ya. Takap. Ha, ya. Ah, simbah iki sak jeke anggere weruh kerdus kelingan ha, gitu kan. Padahal itu huruf hijaiyah wolulikur itu. Ya toh. Ayo, alise dimek. Ada dimek ngene iki. Ngomong, ba, ngene kan ana titik siji jenenge soal meripat kan? Wah, ngeruruh alis, wah, ya, langsung doa apal. 2 hari itu, Pak, belajar Quran metode cantol sama saya. Ya, akhirnya bisa itu baca Quran karena jujur. Jangan menyembunyikan perkara yang tidak pantas untuk disembunyikan. Ya, ya Allah, Bapak Ibu, itulah husnul khotimah. Kalau kita bisa menjadi orang yang jujur, jangan menggelisahi perkara husnul khatimah. Ya, yang terakhir, yang keenam, minta kepada Allah agar kita ini dijauhkan dari segala macam fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu adalah perkara yang tidur nyenyak dan dia tidak akan bangun kecuali dibangunkan. Dan yang bangunin itu sejahat-jahatnya orang. Karena pelaku fitnah adalah pelaku kejahatan yang kejahatannya melebihi dari pembunuhan. Maka kita berlindung kepada Allah, bernaung kepada Allah agar terbebas dari fitnah. Media itu sekarang berseliweran bagaimana fitnah-fitnahnya diarahkan kepada kaum muslimin, diarahkan kepada orang Islam, sehingga orang Islam itu seakan-akan adalah orang yang menjadi terdakwa yang harus dihakimi dengan pola pikir mereka. Keliru sekali kita seakan-akan. Mau bergerak jadi salah semuanya. Jadi susah semuanya. Astagfirullahaladzim. Ambegan, Pak. Aku ini ambegan. Ini ambegan. Nah, sampean yo tegel-tegel ya, aku dire wangi ngene iki sing rungokke iki malah merem wae. Jan ora sebanding tenan iki akhire kan. Ya. Mudah-mudahan ini puasa Ramadan kan tinggal ending ini. Tinggal ending, harus berakhir dengan baik karena tidak dikatakan jelek apabila akhirnya baik. Karena kita kan memang yang ditunggu itu kan akhir, Pak. Akhirnya bagaimana? Kalau awalnya baik kemudian akhirnya jelek, lah itu bukan kebaikan. Ya. Awalnya jelek sekali, enggak apa-apa itu awalnya. Karena Umar bin Khattab pun dan para sahabat yang lain awalnya pun bisa saja datang dari jelek. Toha ma angzalna alaikal Qur'ana.

0: litasqa. Akhirnya Umar langsung makrim yang karena hatinya tergugah. Pada saat itu orang baca tulis belum pinter semua. Baru 12 orang itu di Jazirah Arab yang bisa baca. Karena orang kalau mau baca dan bisa baca, dan dia membaca, akhirnya hatinya bisa digerakkan. Itu artinya orang yang menyadari kalau dirinya tidak bisa. Sehingga dia mau berguru dengan keadaan. Itu orang yang bisa membaca. Karena ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, goblok banget itu nasibnya.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Nah, Sobat Bahana berjumpa lagi dengan Bila di pagi hari ini setelah kemarin menikmati weekend ya Sobat Bahana di ajang ngopi spesial. Seperti biasa, Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8. Dari jam 6 ini sampai jam 8 nanti, Bila akan nemenin Sobat Bahana pastinya membawakan informasi-informasi terupdate dan yang menarik gitu ya, dan kabar-kabar ataupun obrolan di pagi hari ini yang seru dan bisa menggugah semangat Sobat Bahana semuanya. Di hari Senin ini yang biasanya tuh orang bilang hari Senin tuh hari yang berat ya Sobat Bahana, karena habis kemarin menikmati weekend gitu, udah menghadapi yang namanya kenyataan di hari Senin, menghadapi tugas-tugas lagi, menghadapi kerjaan lagi gitu, dan harus beraktivitas seperti biasanya gitu. Di weekday ini ya Sobat Bahana, setelah kemarin menikmati weekend gitu di hari Sabtu Minggu, nah Sobat Bahana harus mengumpulkan energinya lagi, mengumpulkan semangatnya lagi untuk menjalani di hari Senin ini gitu. Dan pastinya gak hanya hari Senin aja Sobat Bahana, hari Senin sampai Jumat nanti, sampai lagi di weekend selanjutnya gitu. Nah, semoga Sobat Bahana di pagi hari ini sudah mempunyai energi, semangat itu ya Sobat Bahana untuk menjalani weekend ini. Nah, Sobat-sobat Bahana semua, para pelajar-pelajar nih pastinya semangat dong, gak berkeluh kesah lagi nih. Orang yang berkeluh kesah di hari Senin ini kayaknya berkurang nih Sobat Bahana, karena para pelajar yang sudah menjalani liburan semester gitu Sobat Bahana, dan pastinya gak akan lagi dikejar-kejar tugas, dikejar-kejar harus bangun pagi di hari Senin untuk upacara nih. Di hari Senin ini liburan semesternya sampai bulan depan ya Sobat Bahana, kalau gak salah sampai tanggal 13-an gitu. Nah Sobat Bahana semuanya nih, berhubung di hari Senin ini tuh yang berkeluh kesah makin sedikit nih, buat Sobat Bahana semuanya harus tetap semangatnya ditingkatin nih, gak boleh semangatnya juga sedikit juga ya Sobat Bahana. Nah, buat para pelajar-pelajar yang lagi menikmati liburan weekend, liburan akhir semester gitu ya, semoga juga tetap produktif ya dengan bangun pagi, berolahraga, sarapan yang pola makannya dijaga gitu ya. Nggak hanya liburan semester terus yang dipikir main aja. Waduh Sobat Bahana, bisa menguras dompet banget tuh buat Sobat Bahana semuanya yang lagi main juga liburan semester tuh di liburan semester kali ini gitu ya, entah keluar kota ataupun di sekitar Ngawi aja tuh. Tetap berhati-hati ya Sobat Bahana, tetap berhati-hati memilih tempat berlibur yang aman gitu Sobat Bahana. Terus habis itu Sobat Bahana semuanya, di hari Senin ini pastinya Bila akan ngajak ngobrol Sobat Bahana sampai nanti jam 8. Dan pastinya Bila udah nyiapin gitu ya topik yang menarik serta obrolan yang menarik untuk kita bahas, kita obrolin di pagi hari ini. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana, tetap di Bahana FM Ngawi, pantau terus sampai jam 8 nanti gitu. Nah pastinya pagi hari ini nanti Bila juga di jam 7 akan bawa lensa Piala Dunia 2026. Eits, walaupun Sobat Bahana udah minggu kemarin ya kita bahas banyak sekali tentang Piala Dunia gitu Sobat Bahana, tapi ini masih terus berjalan dan masih akan terus update gitu ya setiap harinya. Jadi Sobat Bahana semuanya pantau terus Bahana FM Ngawi di kala aktivitas Sobat Bahana semuanya yang sudah dimulai gitu di hari Senin ini, atau di kala liburan semester pagi hari ini gitu. Jadi setelah yang satu ini nanti Bila akan kembali lagi Sobat Bahana, akan membawakan informasi-informasi yang menarik lagi. Nah buat Sobat Bahana semuanya yang mau ngobrol langsung sama Bila ataupun yang mau tanya-tanya di pagi hari ini, boleh banget ya langsung aja di 085 634545 45.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang akan nemenin Sobat Bana semuanya sampai nanti jam 8. Dan pastinya tadi Bila udah ngobrol-ngobrol sama Sobat Bana ya, untuk menyapa-nyapa Sobat Bana di pagi hari ini. Buat Sobat Bana yang baru gabung di SPS Radio juga selamat bergabung gitu ya. Belum ketinggalan kok Sobat Bana pagi hari ini, Bila belum spill tema hari ini tuh. Nah tema hari ini tuh cukup jadi pembahasan akhir-akhir ini gitu Sobat Bana, apalagi kalau bukan tentang listrik, pemadaman listrik gitu Sobat Bana. Yang akhir-akhir ini atau beberapa hari kemarin Sobat Bana pasti merasakan gitu ya, beberapa warga di Jawa itu merasakan gitu. Nah Sobat Bana, biasanya tuh pemadaman listrik ini tuh dengan durasi 3 jam ya Sobat Bana. Tapi dalam 3 jam ini, waduh, aktivitas apa aja tuh biasanya yang menyita Sobat Bana semuanya gitu ya. Mulai dari mungkin bunda-bunda yang lagi nyuci, yang lagi setrika, yang lagi masak nasi, atau yang lagi nonton TV nih buat adik-adik semuanya. Pasti bosen gitu ya, lebih bosen. Terus habis itu aktivitas yang harusnya udah selesai malah belum selesai gitu. Nah Sobat Bana, topik hari ini tuh tentang pemadaman listrik bergilir, aktivitas apa aja yang terganggu. Mesti banyak sekali ya Sobat Bana, Bila pun merasakan di tengah-tengah menikmati siang gitu ya Sobat Bana, di tengah-tengah nyantai, tiba-tiba listriknya padam, sedangkan itu gak ada pemberitahuan sama sekali Sobat Bana sebelumnya. Hari pertama padam tuh Sobat Bana, gak ada pemberitahuan sama sekali. Bila kira juga padamnya cuman sebentar aja gitu Sobat Bana, kayak biasa gitu ya, 30 menit atau gak sampai 1 jam lah intinya. Bila tungguin tuh Sobat Bana, baterai HP habis, terus gak ada kuota gitu Sobat Bana. Karena zaman sekarang tuh banyak sekali orang yang mengandalkan WiFi unlimited gitu ya Sobat Bana, gak pakai kuota. Jadi Sobat Bana jarang beli kuota karena di rumah pakai WiFi gitu Sobat Bana. Nah itu gak ada kuota, baterai hampir habis, terus kita nunggu Sobat Bana di rumah, gak nyala-nyala gitu ya Sobat Bana. Tunggu akhirnya dari jam 2 siang tuh Sobat Bana sampai jam 5 sore tuh padamnya. Dan itu nggak ada kejelasan, penjelasan apa-apa nih Sobat Bana. Jadi kan bertanya-tanya gitu ya, kenapa tadi tiba-tiba padam. Dan selama itu gitu ya, semua aktivitas Bila tuh tersita, yang harusnya sore-sore tuh Bila nyuci baju ataupun mau setrika gitu Sobat Bana, itu tersita semuanya. Jadi Sobat Bana semuanya mesti juga merasakan seperti itu ya. Jadi tidak ada penjelasan apapun, tiba-tiba padam dengan durasi yang cukup lama. Nah itu Sobat Bana menjadi keluh kesah semua warga yang ada di Indonesia gitu. Dan pastinya mereka semua tuh berkeluh kesah karena harusnya ataupun aktivitas tuh udah selesai, tapi malah tersita gara-gara pemadaman listrik gitu. Nah Sobat Bana sendiri, apa nih aktivitas yang paling terganggu waktu listriknya padam dalam durasi yang cukup lama tuh Sobat Bana? Nah boleh banget ya di spill di 085634545. Nah buat Sobat Bana yang di SPS Radio juga boleh banget nih berkomentar atau beropini di pagi hari ini ya, apa sih aktivitas yang tersita ataupun terganggu gitu ya dikala pemadaman listrik dengan durasi yang panjang ini. Tapi ternyata Sobat Bana itu sudah ada kejelasannya Sobat Bana, stok batu bara yang berkurang gitu Sobat Bana, atau kurang. Nah itu menjadi pemadaman listrik bergilir ini. Jadi mungkin Sobat Bana, Bila tuh ternyata menemukan di hari itu, di hari pertama itu, di rumah Bila di daerah Bira itu pemadaman listriknya ada di jam 2 siang sampai jam 5 sore. Habis itu bergilir Sobat Bana di daerah selanjutnya, itu ada di jam 5 sore sampai jam 7 atau enggak jam 8 gitu Sobat Bana. Nah itu bisa jadi tanpa persiapan, terus enggak menyiapkan apa-apa gitu Sobat Bana. Jadi enggak ada pemberitahuan. Jadi lebih baik ya Sobat Bana, kalau memang ada pemadaman bergilir seperti itu gitu, diberikan pemberitahuan dulu nih ya Sobat Bana. Mungkin pemberitahuan sudah disampaikan tapi belum menyebar luas gitu Sobat Bana, dan tiba-tiba listriknya sudah dipadamkan gitu. Nah Sobat Bana sendiri, dari dampak ataupun pemadaman listrik berdiri ini tuh apa aja sih aktivitas yang terganggu nih buat Sobat Bana semuanya? Boleh banget di spill di 085634545. Nah kalau bunda-bunda, biasanya aktivitas rumah tangga ya bunda yang terganggu tuh, mungkin anak tuh disetelin TV ya bunda-bunda, ditinggal masak, ditinggal bersihin rumah tuh anteng-anteng aja, tiba-tiba listriknya padam, gak bisa lihat TV,

mau lihat HP nggak ada wifi gitu pun, anak jadi rewel, terus aktivitas rumah ataupun pekerjaan rumah ya tidak terselesaikan. Mesti banyak sekali ya dampaknya sobat bahana, nggak dari bunda-bunda, anak-anak ataupun ayah-ayah lagi bekerja ataupun para pekerja yang menggunakan listriknya sobat bahana, pasti dampaknya sampai situ. Nah sobat bahana sendiri apa aja aktivitasnya, boleh banget langsung aja di spill di 085 634545 45.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi gitu ya. Sampai ini udah jam 6 lebih 40-an gitu ya Sobat Bahana. Masih ada waktu sekitar 20 menit di sesi pertama ini gitu. Nah Bila tadi udah spill tema hari ini, yaitu pemadaman listrik bergilir itu aktivitas apa aja sih yang paling terganggu nih buat Sobat Bahana semuanya. Nah Sobat Bahana, gak hanya mengganggu aktivitas ya Sobat Bahana, ini semua juga bisa menimbulkan kerugian nih Sobat Bahana. Apa sih kerugiannya mungkin gitu ya? Untuk contoh kecilnya pelaku UMKM nih Sobat Bahana, mungkin laundry ya Sobat Bahana, contoh kecilnya yang membutuhkan listrik seperti mencucinya ataupun setrikanya itu membutuhkan listrik. Nah tapi kalau listrik padam, para pelaku UMKM ataupun pekerja laundry ini tidak bisa melanjutkan pekerjaannya gitu. Sehingga para baju-baju ataupun laundrynya customer tuh Sobat Bahana bisa tidak terselesaikan tepat waktu gitu. Nah itu juga dirugikan Sobat Bahana, yang harusnya udah selesai customernya bisa kecewa gitu kalau belum selesai. Nah Sobat Bahana, ada lagi mungkin UMKM yang lain, contohnya penjual es ataupun penjual makanan-makanan yang membutuhkan listrik. Contohnya kalau kita beli es biasanya kan di cup ya Sobat Bahana, pakai cup listrik tuh Sobat Bahana. Nah itu kalau gak ada listrik kan gak bisa nih Sobat Bahana. Itu mesti bingung Sobat Bahana, harus menutup esnya pakai apa gitu. Nah akhirnya membeli tutup cup itu Sobat Bahana. Nah itu yang harusnya uang untuk beli itu menjadi keuntungannya tiba-tiba dipergunakan. Nah itu termasuk kerugian nih Sobat Bahana. Selain terganggu juga menimbulkan kerugian di beberapa pelaku UMKM, usaha ataupun pekerja-pekerja. Contohnya kalau bila Sobat Bahana pagi-pagi ini pemadaman listrik gak bisa siaran, gak bisa nemenin Sobat Bahana semuanya. Nah itu tuh Sobat Bahana yang menjadi kerugian gitu ya. Jadi bilang gak bisa namanya Sobat Bahana di pagi hari ini kalau gitu ya, kalau pagi hari ini ada pemadaman listrik. Nah Sobat Bahana yang lain boleh banget ya di spill apa aja nih yang aktivitasnya yang terganggu atau yang paling terganggu gitu ya saat pemadaman listrik bergilir ya. Nah terutama nih buat bunda-bunda yang di rumah, waduh Bila tahu banget nih, ingin marah tapi gak tahu marah sama siapa. Nyalain PLN juga gak salah PLN, karena emang udah perintah dari pusat gitu ya Bun, untuk membantu listrik di Indonesia. Jadi efisiensinya dipadamkan secara bergilir gitu. Nah Sobat Bahana sendiri kalau gitu ya lagi pemadaman listrik terus aktivitasnya tertunda, bingung mau ngapain nih Sobat Bahana, boleh banget juga di spill Sobat Bahana ngapain sih biasanya solusinya biar gak diem aja gitu ya. Bosan kan gak bisa main HP, juga gak bisa mengerjakan pekerjaan yang menggunakan listrik gitu. Nah Sobat Bahana ngapain sih, apakah masak gitu Sobat Bahana, yang masakan pakai kompor aja nih Sobat Bahana, nggak perlu pakai listrik ya. Kalau pakai listrik biasanya pakai nasi, pakai masak nasi gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri apakah masak gitu, selain masak apa aja sih Sobat Bahana solusi biar kita tuh nggak bosan, atau daripada pekerjaan yang nggak selesai gitu kita harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah Sobat Bahana boleh banget ya di spill aktivitasnya di kala pemadaman listrik bergilir ini. Nah tapi Sobat Bahana, kemarin itu udah selesai itu Bila di rumah Bila, di daerah Bila udah gak ada pemadaman lagi. Tapi gak tahu ya kalau kedepannya ya Sobat Bahana. Nah semoga aja dari pemadaman ini gitu ya menghasilkan dampak yang setelah ini gitu ya, gak ada lagi gitu, gak ada aktivitas yang tersita gitu ya akibat pemadaman listrik bergilir. Gak ada kerugian di beberapa industri UMKM hingga pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga listrik gitu ya Sobat Bahana. Dan pastinya biasanya itu untuk keuntungan malah tiba-tiba jadi kerugian. Nah itu juga melemahkan beberapa UMKM akhir-akhir ini Sobat Bahana, yang itu berdampak banget buat kita semua ini, apalagi itu mata pencarian ya Sobat Bahana. Nah semoga Sobat Bahana semuanya yang kemarin merasakan dampaknya dari pemadaman listrik bergilir ini gitu ya, segera membaik dan segera pulih kembali gitu. Jadi Sobat Bahana, di kala pemadaman listrik harus tetap produktif ya, nggak hanya bosen atau diem aja bikin bosen nunggu listrik nyala gitu. Jadi harus mengerjakan pekerjaan ataupun hal-hal yang positif gitu. Contohnya kalau di rumah nggak bisa setrika, nggak bisa nyuci, nyapu aja, ngepel aja, ataupun
masak aja gitu Sobat Bahana. Jadi ada solusi di tengah masalah gitu. Nah boleh di-spill banget nih Sobat Bahana, solusi-solusi atau aktivitas Sobat Bahana semuanya, mulai dari yang terganggu, terus mulai dari yang bisa dikerjakan tanpa adanya tenaga listrik. Boleh banget di-spill di 085-634-5445. Kalau mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini juga boleh Sobat Bahana. Langsung aja calling-calling Bila di 085-634-5445.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, berakhir sudah sesi pertama sama Bila di pagi hari ini. Dan Bila akan kembali nanti di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8. Jadi Sobat Bahana, jangan kemana-mana, tetap di Bahana FM Mawi. Setelah yang satu ini, Bila akan kembali lagi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Kembali lagi sobat Bahana di Lensa Piala Dunia 2026 yang akan menyajikan informasi